Tämä juga tapa hoko. Aivan lupe, atau kan tonton pulkala map sanop magafa 1.3 FM atau pulkala maya koni. Tau sio kita fasi koni kake fumawa beni. Toto olahe te tau kahe ulu ngongo. Iya, honik.